iko kuoku ana watu. Ni wilita, ibita ime tadulalo. Inyantele ya kekum, iye muru ibodulatu. Tonyalo mukatu kuoku ana watu. Hadama diwo hauja telebake. Adung anyantele ayo wakili. Aye silota doman doman. Nyantele wato wati ngonyom muta. Ngonyom makwe. Ngonyom sewo. Ngonyom dema. Nanyong kan ningang wakili ubela aha tumando alala de maro kenale niwili tabita mala iye komo file mamuje isalongo isolo bemolofe niwili tabita mala Ye komu file mamuje Isalonko Isolo bemolufe Nyenduni adimintalip Nijamono koleyata